Jernambo, terlihat dua desiran jernang la Little Creek langa Woolito, terlihat dalam geram batu macar na dalam dengan batu mata benhor jarjam batu dalam na langa Little Creek. Oh, bobola, walwal em kolam Little Creek, Jalaji Creek. Kebun kau Little Creek bobola terlihat berjalan jarjam batu dalam. No more jarjam batu jebola kerja. Good people. Mind of your boy, from the jealous of you and your boy. What up, man? Yo.